0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur penita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai penita.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Juli Happy, hiburannya juara dengan MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
5: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
5: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga lah.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
2: Aku
1: lagi ngomong.
3: Ini loh bentar.
4: Tuh kan kelihatan egois kan.
5: Mas gak boleh parkir sini.
6: Sorry mas ya, bentar ya.
4: Udah kita putus aja.
2: Mas, kamu dulu.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga lah.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku. Aku lagi ngomong.
3: Ini lo bentar.
1: Tuh kan kelihatan egois kan.
4: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah kita putus aja.
2: Aku ambil dulu, woy.

0: Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, kita kembali hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan pagi ini, kita akan membahas tema literasi kepemiluan untuk demokrasi yang lebih berkualitas bersama narasumber kita, Bapak Priyo Handoko, SAPMA. Beliau akan berbagi pandangan dan pengetahuan mengenai pentingnya membangun kesadaran serta pemahaman kepemiluan guna memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Pastinya akan ada banyak wawasan menarik dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perbincangan pagi ini. Langsung saja, untuk memandu obrolan yang informatif dan penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio. Silakan Bang Mas Tur.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya, Mas Tur Taher, dalam kilasan ke-38 acara Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Kali ini dengan tema literasi kepemiluan untuk demokrasi yang lebih berkualitas. Yang sudah hadir di tengah kita salah satu anggota KPU, nanti kita akan berkenalan lebih jauh, yakni Bapak Priyo Handoko, SAPMA. Pendengar sekalian, mitra Pandawa, bahwa acara ini ditaja atau disponsori bersama oleh Topnet dan Apikom Multimedia. Bagi para pendengar yang ingin berpartisipasi, kami sampaikan bahwa Pandawa Radio juga menyediakan laluan atau channel Facebook Radio Pandawa FM, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Para pendengar sekalian, ya, pada kelasan ke-38 ini dengan tema kepemiluan, ya, ini memang agak jauh dengan apa hiruk pikuknya pesta demokrasi, ya, tapi kita ingin menyorot sejenak, ya, yang menyelenggarakan pemilu, ya, tapi sebetulnya pada bulan ini, ya, di negara tetangga kita sedang ada juga perhelatan pemilu lokalnya di negeri Johor, ya, ya, namanya Pilihan Raya Negeri Johor. Karena ada satu hal maka dipercepat ya, bersama dengan Negeri 9 yang saya amati, yang akan dilaksanakan pada Juli dan Agustus. Nah, pendengar sekalian, ya, kita akan membagi segmen ini. Ya, pertama kita akan berkenalan dengan Bapak Priyo Handoko, kemudian segmen kedua dan ketiga kita akan memperdalam tema yang akan kita diskusikan lewat udara. Kami menyediakan ruang atau channel untuk mitra Pandawa berpartisipasi dalam acara ini. Baik, Pak Priyo Handoko, ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya. Bang Mas Tur Taher,
1: ya.
2: Jangan dipanggil Bapak lah, tak enak
1: saya. Saya panggil apa nih?
2: Panggil Priyo aja, Bang.
1: Ya, karena kalau panggil pria kan sama juga kan, Priyo. Priyo. Dari nama kelihatan Priyo Handoko, ya, dari Jawa namanya, ya. Ya. Tapi nanti kita minta beliau berkenalan lebih jauh. Silakan menyapa para pendengar, Bung Priyo Handoko, ya.
2: Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar Radio Pandawa FM, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan amin, baik, dalam, ya, keadaan penuh kelapangan dan lancar rezekinya.
1: Amin, amin. Ya, ambil jelaskan namanya ini kan Priyo Handoko, SAPMA. Dari namanya betul nih, orang sukunya Jawa ini.
2: Ya. Betul. Ya. Cuma gitu, Bang. Kalau soal itu saya punya pantunnya, Bang.
1: Ya, silakan, ya.
2: Jangan takut untuk tertawa.
1: Iya, betul.
2: Tertawa membuat hati lega.
1: Iya.
2: Meskipun nama saya penuh nuansa Jawa, saya ini asli Budak Dabuk, Kabupaten Lingga.
1: Oh, gitu.
2: Ya, ya. Jadi memang ini selalu memicu pertanyaan Bang. Jadi kalau di dimanapun dengan terutama dengan yang mungkin baru berkenalan dengan saya, jadi kalau mendengar nama dan kemudian saya memperkenalkan diri sebagai orang yang lahir di Dabo Singkep Kabupaten Lingga, banyak yang tidak percaya. Cuma memang keluarga memang dari apa latar belakang Jawa. Nah kalau cerita sedikit soal nama nih Bang, jadi ini efek dari tidak ada yang mau mengalah antara bapak sama mbah lah waktu itu.
1: Maksudnya?
2: Jadi yang satu mau ada prionya, yang satu mau ada handokonya.
1: Jadilah
2: prio handoko itu. Seandainya saat itu ada yang mau ngalah, nah nama saya mungkin prio Ahmad macam Pak Gubernur kita kan, Pak Ansar Ahmad atau prio Ahmad juga seperti Pak Amsar Ahmad misalnya seperti itulah. Canda aja Bang. Tapi ya itulah memang apapun nama itu kan doa dari orang tua.
1: Tapi itu bukti bahwa ternyata memang orang tua itu sudah melakukan apa namanya apa dalam istilah politik itu apa namanya kolaborasi atau apa ya antara partai itu ber ya.
2: Saya SD di Dabo Bang.
1: Ya, SD di Dabo.
2: SMP di Pinang, SMP 4 karena kebetulan kan bapak lahir Pinang. Jadi naik kelas 2 SMP saya di SMP 4 di Tanjung Pinang, kemudian SMA-nya SMA 1 sampai selesai. Dulu kami keluarga tinggal di Batu 4 Bang, di Gang Traling itu.
1: Gitu. Ya, saya sebelum melanjutkan saya ingin jawab pantunnya nih.
2: Oh, iya, siap.
1: Iya, memang jangan takut untuk tertawa ya. Hati gembira tanda bersyukur ya. Ternyata kita ini tetangga.
2: Ewa. Ya.
1: Tinggalnya di Dabo di Sungai Lumpur. Saya pun baru tahu ternyata ya. Ya. Baik. Ini kan namanya Prio Handoko SAP MA. Ya. Berarti ini apa nih? SAP ini baru kita dengar nih.
2: Sarjana Administrasi Publik.
1: Sarjana Administrasi Publik. MA-nya
2: Magister of Administration.
1: Oh.
2: Jadi S1 saya Administrasi Publik, S2 saya juga Administrasi Publik dengan pengkhususan kebijakan publik.
1: Di mana nih?
2: Kalau S1 di Brawijaya, Bang.
1: Di mana?
2: Di Brawijaya Malang.
1: Brawijaya Malang. Nah, ya,
2: kalau dulu singkatannya Unibraw, kalau sekarang UB nyebutnya, Bang.
1: Oh, tidak lagi Braw-braw
2: ya. Tidak lagi Braw-braw karena rawan diplesetkan.
1: Kenapa?
2: Kalau UB-nya dihilangkan jadi itu, Bang.
1: Apa tuh?
2: Unibra jadinya, Bang.
1: Apa Unibra tuh?
2: Bra.
1: Jadi agak ini ya.
2: Agak sensitif makanya. Akhirnya lagi, sekarang lebih populer dengan UB.
1: Jadi nanti kaum hawa banyak tidak mau masuk sana. Oh gitu ya. Jadi UB ya. UB.
2: Kalau S2-nya di UI, Bang.
1: Oh, jadi
2: di UI Jakarta.
1: Gitu ya. Ya. Jadi kalau S1 di Malang, kemudian S2-nya Yogyakarta.
2: Di Jakarta, Bang.
1: Di Jakarta. Ya di tadi UI, ya. Ya SD-nya di Dabo. SD mana nih?
2: SD2, Bang.
1: SD2 sama kita. Taman tahun berapa S2?
2: Saya berat 91.
1: Saya udah tamat kuliah waktu itu.
2: Iya 92 saya lulus.
1: Iya.
2: Tamat Abang tempat kuliah.
1: Kuliah saya tamat tahun 80 ya. Jadi ada kawan saya yang tetangga kan di bawah rumah, di atas rumah ada pokok sage besar kan. Lagi kecil sebelum sekolah, saya itu selalu ngambil pokok sage situ.
2: Semua anak Dabo rata-rata main di bawah pohon sage tuh, Bang.
1: Pohon sage terbesar di Dabo itulah. Dan permainan sage itu permainan yang sangat menarik waktu kecil dulu.
2: Sama.
1: Saya
2: masuk.
1: Termasuk juga ya.
2: Aktivis main buah sage. Aktivis.
1: Ya. Jadi di situ ada kawan sekelas saya namanya siapa? Kami panggilnya Arti. Saya Surtini ya, Suharti ya. Di bawah dekat situ. Ya, itu ada namanya Narno ya. Ya, kemudian sewaktu kita SMA itu ada namanya Purwadi. Nah, saya WA dia, oh ini tetangga nih, dia bilang, oh iya ya, Purwadi kawan waktu aktivis betul itu waktu itu.
2: Main apa? Pasaga, Bang.
1: Namanya Itisan, apa? Ittihadu Shababul Muslimin, kami aktif di situ, Persatuan Remaja Muslim, ya berpusat di Masjid Al-Falah. Itu tahun 85, 86 lah ya, gitu, 86 saya kuliah, 92 alamat. Dan setahu saya lah kita bertemunya itu pada saat baca puisi itu ya.
2: Ya. Sebelum itu mungkin
1: sudah temu
2: di beberapa forum yang terkait dengan pemilu, sosialisasi pemilu pernah jumpa.
1: Iya.
2: Tapi mungkin yang betul-betul baru
1: agak
2: merasa ada ikatan emosional. itu di forum
1: ya puisi ya. Tapi saya belum tahu waktu itu ternyata orang Dabo juga kan ya, ya. Ya. Baru tahu ya setelah bincang-bincang beberapa waktu setelah itulah ya. Ya. Dan yang membuat saya salut itu pertama sebagai aktivis politis lah ya, ya sebagai anggota KPU, pelaksana pemilu, kemudian juga ternyata punya hobi membaca puisi dan bahkan menulis puisi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ah, ya. Saya ya mendengar puisinya itu kemarin apa ya, ya agak tertarik juga saya, bukan agak tertarik, agak unik anunya apa yang puisi dibacakan waktu itu kita sama di mana? Tugu Proklamasi ya.
2: Proklamasi.
1: Dan bahkan menulis buku ya. Ya.
2: Alhamdulillah adalah beberapa buku yang
1: ada beberapa buku tentang
2: saya tulis. Kumpulan puisi ada, Bang.
1: Satu, terus.
2: Kumpulan cerpen satu.
1: Betul-betul ini. Terus lagi.
2: Kemudian ada beberapa buku yang ya temanya soal politik dan demokrasi pemilu pemerintahan, Bang. Jadi ada kalau buku pemilu yang bertemakan kepemiluan itu sudah dua yang saya tulis. Ini sedang proses yang ketiga.
1: Oh, begitu.
2: Kalau yang pertama itu judulnya DPT di balik layar. Itu bercerita tentang proses penyusunan daftar pemilih di pemilu 2019. Penerbitnya KPU RI.
1: DPT di balik layar.
2: DPT di balik
1: layar. Oh, nanti kita perdalam pada saat menjelang gitulah.
2: Iya, dan waktu mungkin bisa kita bahas secara
1: khusus. Iya. Sekarang ini kita belum hangat sangat tentang pemilu, kita mencoba untuk bagaimana apa kinerja KPU nih sebagai anggota KPU.
2: Kemudian ada lagi buku judulnya Kotak Suara Corona dan Cangkang-Cangkang Gogong. Ini bercerita tentang pilkada di masa pandemi.
1: Oh gitu. Nah, Kotak Suara
2: Corona dan Cangkang-Cangkang Gogong. Kalau kotak suaranya kita paham lah, Bang, kan
1: pemilunya.
2: Terus coronanya momentum pandeminya.
1: Pandeminya. Terus
2: kalau Cangkang-Cangkang Gogong itu, Bang, jadi kebetulan maskot pilkada 2020 pada saat itu.
1: Pilkada ya?
2: Itu adalah gonggong, Bang.
1: Oh iya, nah, gitu.
2: Waktu itu kenapa kami memilih gonggong? Karena memang gonggong ini kan identik dengan Kepri.
1: Betul.
2: Pertama dia hewan endemik di Kepri. Orang Kepri juga sangat familiar biasa makan gonggong. Dan kita punya slogan kalau belum sampai, kalau belum makan gonggong berarti belum sampai
1: ke Tanjung Pinang. Dan Kepri ya, nah, Kepri ya umum.
2: Atau Kepri secara umum. Nah, ya. Kemudian kita juga punya batik gonggong, kita juga punya gedung gonggong, makanya saat itu pilkada 2020 kami menjadikan gonggong sebagai maskot pilkada.
1: Terus
2: kemudian yang berikutnya yang dimaksud cangkang-cangkang gonggong ini adalah jadi pada saat proses pengundian nomor urut paslon di pilkada 2020 kami memasukkan kertas kecil-kecil yang bertuliskan angka itu ke dalam cangkang gonggong. Jadi kami memunculkan cangkang-cangkang gonggong itu dalam proses pengundian nomor paslon. Jadi itulah yang dan kemudian itu saya jadikan tulisan dan saya jadikan judul buku juga.
1: Iya. Ya, kebetulan kita juga pernah mengundang salah seorang pakar budidaya laut. Iya. Itu juga dia berbicara tentang gonggong. Jadi ada batik gonggong, ada apa tadi?
2: Gedung
1: gonggong, terus
2: Kalau sekarang berarti ada juga maskot pilkada.
1: Maskot pilkada gonggong. Dan dia juga bersama istrinya, namanya Dr. Muzar, membuat kopi gonggong. Ya gitu. Dan dia sudah memberikan ke
2: tapi brand ini, Bang.
1: Brand. Dia belum mau membudaya.
2: Bukan dari kulit cangkang gonggong, bukan.
1: Dari isinya. Tapi sudah banyak itu di tempat kita ini anjing menggonggong. Dan itu kan menjadi peribahasa anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Dan itulah yang kata Prabowo kan begitu kan. Dia, walaupun dikritik dia mengatakan begitu. Walaupun bukan isinya tapi karena sikapnya itu yang dia perlihatkan dengan peribahasa menggonggong itu. Ya baik, masih saya ingin berdalam ini kan Bapak Mbah Ranjawa ya, namanya itu hasil koalisi antara mama
2: kolaborasi
1: dan koalisi menunjukkan bahwa suatu saat ini anaknya ini memang pegiat demokrasi ini dan berkoalisi duluan dari namanya. Terus nah sekarang istrinya Ramana nih dapatnya.
2: Jadi saya alhamdulillah mulai kuliah kan 99, Bang.
1: 99
2: lulus 2005. Karena ada kesibukan juniornya Bang juga saya ini kan.
1: Jadi,
2: di Malang kan waktu itu akhirnya proses proses menuju sampai ke wisuda agak panjang. Jadi 2005 saya baru wisuda.
1: 99 kuliah S1-nya sampai 2005.
2: Nah, ketika saya kuliah 99, jadi alhamdulillah istrinya adik kelas saya, adik tingkat saya di kampus.
1: Oh, berapa tahun di bawah?
2: 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Jadi angkatan 2001.
1: Oh, begitu.
2: Nah, kalau dia memang asli Malang.
1: Jadi
2: mudiknya, kalau dulu kami mudiknya jauh. Mudiknya saya sempat, jadi setelah lulus kuliah kan saya sempat bekerja di media, Bang. Di Jawa Pos di Surabaya, kemudian penempatan Jakarta. Jadi kalau dulu lebaran, liburan, kami mudik atau pulang dari Jakarta ke Dabo.
1: Ke Dabo?
2: Belakangan setelah saya diangkat jadi redaktur di Surabaya, ditarik lagi ke Surabaya. Mudiknya jauh, Bang, dari Surabaya, Jawa Timur ke Dabo. Nah, kalau sekarang terbalik, Bang. Mudiknya ya dari Kepri ke Malang.
1: Ke Malang.
2: Karena kampung mertua saya di Malang.
1: Oh gitu. Jadi istri itu Jawa Timur, Jawa, Malang, iya. Dan Prio sendiri asalnya dari
2: campur kalau saya itu.
1: Dari
2: Jawa. Karena bapak kelahiran Pinang.
1: Pinang. Nah, terus mbahnya?
2: Mbah itu ada Jawa Tengahnya, ada Jawa Timurnya. Oh. Jadi dah.
1: Iya, iya. Jadi kuliahnya di Malang S1 ya. Saya S2-nya di Malang. Oh. Di Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2011 selesainya.
2: Jadi
1: ya.
2: Kalau mau ke kampung istri selalu melewatin itu, Bang.
1: Oh iya, Kanjuruhan itu. Malang itu ya. Oke. Okay. Ya. Sekarang udah berapa putra nih?
2: Alhamdulillah tiga.
1: Tiga putra.
2: Jadi yang pertama made in Malang, kampung istri waktu itu. Yang kedua made in Sidoarjo, karena waktu itu posisi kan saya sudah ditarik cari Jakarta, balik lagi ke Surabaya.
1: Terus ke Sidoarjo-nya?
2: Itu tahun 2013.
1: Oh iya, jadi satu sana, dapat satu.
2: Jadi satu di Malang, satu di Sidoarjo.
1: Satu lagi?
2: Nah, yang satu yang paling kecil.
1: Ini, yang ini ya?
2: Ya, yang umurnya mau 7 tahun ini. Itu made in Tanjung Pinang, Bang.
1: Tanjung Pinang?
2: Ya. Jadi, gitu. Jadi ada yang Malang kelahirannya, ada yang Sidoarjo. Nah, yang paling kecil ini yang insya Allah tahun ini masuk SD di Tanjung Pinang.
1: Oh,
2: jadi gitu, lengkap
1: ya.
2: Lah.
1: Lengkap, ya, ya, ya. Saya dapat informasi dari kawan saya, kan saya WA beliau tuh, Purwadi, kabarnya mbahnya sedang ada di sini ya?
2: Oh iya,
1: sedang berobat.
2: Tentu sekali informasinya.
1: Iya, iya.
2: Berobat, biasa kontrol rutin lah, tiap 3 bulan sekali.
1: 3 bulan sekali ya? Udah usia berapa tuh orang tua?
2: Sekarang alhamdulillah 74.
1: 74, ada dua-duanya?
2: Alhamdulillah masih dua-duanya.
1: Yang ke sini dua-duanya?
2: Yang bapak aja.
1: Bapak aja ya? Oh iya, oke. Baik, kita lanjutkan, masih saya mendalami tentang Prio Handoko SAP MA. lebih diperdalam tentang tadi kan sekolahnya, sekarang ininya apa aktivitas ekonominya ya, setelah tamat tahun 2005 terus ya. Kemana tadi?
2: Jadi saya saat di kampus dulu, Bang, itu memang alhamdulillah cukup intens dengan dunia penulisan. Karya tulis ilmiah, lomba-lomba seperti itu,
1: Bang. Ya.
2: Jadi ini saya sampaikan tidak dalam rangka ria insya Allah, tapi mudah-mudahan bisa memotivasi pendengar.
1: Ya, memang acara ini tujuannya itu
2: untuk teman-teman yang mungkin masih di sekolah atau sedang masih di kampus. Jadi dulu saya di kampus banyak berkecimpung di dunia penulisan dan sering ikut lomba-lomba karya tulis, Bang. Jadi alhamdulillah pernah menang juara satu lomba karya tulis ilmiah pemerintahan. Itu penyelenggaranya LIPI dan STPDN. Kemudian saya pernah jadi juara dua lomba karya tulis ilmiah lingkungan hidup. Itu penyelenggaranya Dikti.
1: Waktu masih kuliah.
2: Waktu masih kuliah, Bang.
1: Oh ya.
2: Kemudian pernah juga alhamdulillah jadi juara satu. Judulnya itu pemilihan peneliti remaja Indonesia, penyelenggaranya juga LIPI, Bang. Nah, jadi banyaklah event-event yang saya ikuti dan alhamdulillah menang. Nah, dan saya juga sudah terbiasa menulis untuk media itu sejak kuliah. Jadi puluhan tulisan nyebarlah sejak di kuliah itu di beberapa media, ada di Jawa Pos, kemudian di Kompas, kemudian di Tribun dan beberapa media-media lain lah di seluruh Indonesia, bahkan Kalimantan, Sulawesi itu saya tembak semua, Bang. Saya kirimkan semua tulisan saya ke
1: gitu, ya,
2: karena
1: ya.
2: Pada saat itu prinsip saya banyak nulis, banyak mengirimkan tulisan. Nah, insya Allah peluang untuk dimuat lebih besar seperti itu, Bang.
1: Begitu ya.
2: Jadi setelah kuliah saya masih satu tahun itu masih di dunia riset, survei dan sebagainya. Tapi kemudian mulai 2006 saya gabung ke Jawa Pos itu, Pak. Jawa Pos, 3 bulan di Surabaya.
1: Waktu itu masih Pak Rida di Rio Pos.
2: Pak Rida masih di
1: Rio Pos.
2: Kalau kami di Jawa Pos dengan Pak Dahlan.
1: Pak Dahlan Iskan.
2: Pak Dahlan Iskan dan Pak Rida ini kan CS betul, kan?
1: Yeah.
2: Jadi kalau kita mau nyebrang ke Penyengat, Bang, di area parkir itu, kalau kita cermati tembok sebelah kiri, itu masih ada itu graffiti yang menunjukkan ada gambar Pak Rida dan Pak
1: Dahlan. Iya. Saya baru tahu juga.
2: Iya, itu sudah pudar sekali. Dan menurut saya, karena setiap kali saya lihat situ, wah ini sebenarnya graffiti yang sangat bersejarah ini.
1: Siapa yang nulis itu?
2: Saya tidak tahu.
1: Tapi nanti
2: itu ada gambarnya.
1: Kita tanyakan sama Pak Rida. Beliau juga sempat kita undang ke mari.
2: Ya. Terus saya sempat juga mendengarkan yang
1: dia Pak Rida
2: waktu itu. Saya gabung dengan Jawa Pos 3 bulan di Surabaya. Setelah itu saya ditugaskan ke Jakarta, Pak. Di Jakarta saya jadi wartawan di Desk Politik sampai tahun 2013 itu. Jadi full pengalaman jurnalistik saya di Jakarta itu adalah pengalaman liputan politik
1: sebenarnya. Lebih 10
2: meskipun
1: tahun.
2: Di Jakartanya sekitar 6-7 tahun.
1: Ya, total
2: kalau total sampai kemudian saya ditarik lagi ke Surabaya jadi redaktur, itu berarti 13 tahun lah saya
1: gitu. Ya, terus
2: jadi setelah itu 2018 saya enggak tahu kok kenapa tiba-tiba dapat semacam
1: inspirasi atau
2: dan
1: ilham untuk
2: atau namanya apa tadi, inspirasi bisa jadi lah. Pengin pulang lah intinya. Pengin pulang pengen berkiprah di kampung halaman sendiri. Akhirnya saya kebetulan waktu itu pintu yang terbuka rupanya jadi penyelenggara pemilu. Terserang waktu itu, Bang, yang saya cari kampus sebenarnya. Jadi kalau misalnya karena saya sudah S2, mungkin misalnya saya pulang jadi dosen, misalnya ngajar di kampung, mungkin ada kesempatan untuk itu. Tapi rupanya jalan yang terbuka justru menjadi penyelenggara pemilu ya,
1: tahun
2: 2018.
1: Berarti jadi sekarang periode
2: ini sudah periode kedua. Dan insya Allah akhir masa jabatan kami yang periode ini sampai Mei tahun 2028, Bang. Jadi kurang lebih 2 tahun lagi lah.
1: Itu sebelum pemilu ya?
2: Sebelum pemilu, pemilunya kan 2029.
1: Berarti tidak bisa lagi ikut?
2: Mungkin mengawal sebagian tahapan. Jadi tahapan pemilu itu kan panjang, Bang. Jadi kalau Mei 2028 itu insya Allah yang sudah selesai tahapannya pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2029. Penyusunan daftar pemilih itu insya Allah juga sudah selesai.
1: Jadi maksud saya tidak bisa lagi mencalonkan
2: diri. Tidak bisa lagi karena dibatasi undang-undang KPU. Maksimal 2 periode, Bang.
1: Untuk daerah, tapi bisa untuk pusat kan?
2: Insya Allah bisa. Pusat bisa, ke sebelah bisa.
1: Sebelah maksud Bawaslu.
2: Bawaslu bisa.
1: Masih terbuka peluang untuk penyelenggara pemilu. Ya, baik. Masih ada yang ingin sampaikan tentang tadi 2018 sampai sekarang di KPU ya. Sampailah sekarang dan nanti 2028 selesainya ya. Dan sekarang di KPU sebagai anggota bidangnya apa?
2: Perencanaan data dan informasi.
1: Struktur KPU itu bagaimana?
2: Jadi kami prinsipnya 5 orang.
1: 5 orang ya. Terus
2: kemudian
1: ketua
2: setelah dilantik ya. Kami melaksanakan pleno.
1: Jadi belum ada komposisi.
2: Belum ada.
1: Ya, terus.
2: Jadi kami melaksanakan pleno. Pleno internal, pleno tertutup. Kami bermusyawarah lah di situ, memutuskan siapa yang jadi ketua, siapa yang mengisi apa divisi-divisi. Jadi ketua itu juga dia menjadi ketua divisi, Pak. Jadi ketua itu kan dia menjalankan peran keluar untuk komunikasi keluar. Tapi dia juga memegang
1: manage di dalam
2: satu divisi.
1: Satu divisi dalam.
2: Kalau kami di KPU itu ada 5 divisi. Jadi kalau ketua itu otomatis dia menjadi ketua divisi keuangan umum dan logistik.
1: Terus?
2: Itu otomatis. Kemudian ada divisi sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih, parmas dan SDM. Kemudian ada sosialisasi hukum dan pengawasan, divisi hukum dan pengawasan. Kemudian divisi teknis penyelenggaraan dan divisi perencanaan data dan informasi. Nah, saya di divisi perencanaan data dan informasi.
1: Jadi ya, di KPU itu ada 5 orang. Satu disebut ketua, yang lainnya disebut anggota saja, bukan wakil ketua.
2: Enggak ada wakil ketua.
1: Jadi anggota. Anggota.
2: Jadi ketua itu juga anggota. Ketua anggota. Merangkap anggota.
1: Anggota. Yang lain anggota merangkap ketua.
2: Iya, ketua divisi, ketua divisi.
1: Oh iya. Gitu. Baik, pendengar sekalian, itu perbincangan kita tentang siapa beliau ini, Priyo Handoko SAPMA. Nah, kita akan lanjutkan ke tema yang sudah kita sepakati, yakni literasi kepemiluan untuk demokrasi yang lebih berkualitas. Secara umum ya, silakan sampaikan ya. Kita juga bertanya-tanya ini. Istilahnya literasi kepemiluan ya. Saya masih asing dengan makna literasi kepemiluan ini. Mungkin juga masyarakat sebagian besar ya, untuk demokrasi yang lebih berkualitas. Bisa jelaskan apa yang maksud dengan literasi kepemiluan itu?
2: Ya, jadi kami di KPU ini memang semakin gencar Bang untuk apa ya, mempopulerkan istilah literasi kepemiluan. Karena kami meyakini bahwa literasi itu adalah kunci bagi lahirnya pemilih-pemilih yang cerdas, dan pemilih-pemilih cerdas itu juga adalah kunci untuk terciptanya pemilu yang berkualitas. Jadi kalau kita kembali ke akar katanya literasi, literasi ini kan berasal dari bahasa Latin yang literatus ya. Literatus itu artinya orang yang belajar. Dan di dalam dalam perkembangannya di Indonesia ini kan berkembang banyak. Jadi ada, kita mengenal ada literasi media, ada literasi digital, ada literasi keuangan, ada literasi budaya dan seterusnya. Jadi pada intinya semua ini mengarah kepada kemampuan seseorang untuk tidak hanya membaca tapi memahami konteks apa yang dia baca.
1: Ya, itulah makna secara
2: umumnya literasi kan seperti itu. Jadi kita banyak sekali definisi Bang. Jadi kalau definisi literasi itu ada yang bilang mampu memahami, mampu memilah, mampu membedakan mana informasi dengan disinformasi, malinformasi atau misinformasi seperti itu. Tapi kan pada intinya dari semua definisi itu banyak pakar juga termasuk UNESCO itu menyederhanakan sebenarnya literasi itu ya kemampuan membaca dan menulis, itu saja sebenarnya.
1: Oh begitu ya.
2: Jadi kalau kita kembali kembali ke konteks literasi kepemiluan ya, berarti sebenarnya secara sederhana itu bisa dimaknai sebagai bentuk kemampuan kita untuk memahami, mengetahui dan memiliki keterampilan terhadap setiap hal yang berhubungan dengan kepemiluan seperti itu Bang. Jadi contoh paling sederhana misalnya gini, kalau kita bicara literasi kepemiluan, hal yang paling sederhana misalnya kapan pemilu akan dilaksanakan. Itu juga ketika orang tahu itu kita anggap juga bagian dari dia paham, artinya dia literasi kepemiluannya cukup baik seperti itu. Jadi gitu, jadi ini sebenarnya berhubungan juga dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Okay. Itu satu rangkaian seperti itu.
1: Baik, nanti kita akan perdalam tentang literasi kepemiluan itu. Tapi secara umum kita sudah dapat menangkap bahwa literasi itu secara sederhana adalah membaca, menulis dan memahami apa yang dibaca dan ditulis. Baik, pendengar sekalian, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bung Priyo Handoko, anggota KPU Provinsi Kepri. Kita lewatkan yang satu ini.
3: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773. Topnet, internet cepat, tanpa batas.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
7: Pandawa Radio.
1: Para pendengar sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita ya dengan Bung Priyo Handoko dengan tema literasi kepemiluan untuk pemilu yang berkualitas. Bersama saya sudah siap untuk melanjutkan perbincangan ini. Nah, begini, Bung Handoko, ya, Bung Priyo. Ya. Ini hasil koalisi antara orang tua namanya nih. Ya, itu kan literasi. Kalau kita, Pak, sebelum kita masuk ke pemilu, secara umum itu membaca, menulis, dan memahami. Kalau tidak salah, Kepri itu di antara provinsi berada pada tingkat literasi yang sangat rendah.
2: Kalau saya sempat baca itu ada di data BPS dan data Perpusnas juga. Tapi sebenarnya tidak terlalu rendah, Bang. Kalau menurut saya, kalau seingat saya itu dia berada di tengah-tengah lah itu.
1: Oh iya.
2: Nah, saya tadi sempat mencatat nih yang apa yang data dari BPS ya. Mm-hmm. Jadi di Kepri ini dari 16 ribuan perpustakaan.
1: Ya. Kepri 16 ribu perpustakaan.
2: Se-Indonesia. Yang terakreditasi, akreditasi A, B, C dan seterusnya. Kita punya 76, Bang.
1: 76 pustaka. 76 pustaka.
2: Jadi tadi sebenarnya saya coba mencari data ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya selama ini kan kita, kalau ini kita bicara literasi secara umum ya, literasi secara umum itu kita sering mengeluhkan soal terbatasnya akses masyarakat terhadap buku. Nah, salah satunya yang dikeluhkan soal mungkin perpustakaan yang kurang dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya,
8: gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
9: Jangan ditunda lagi.
8: Kita lakukan sekarang.
10: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV. Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
7: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
0: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo diajeng.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti.
2: Balik.

0: si tenang tenang yo. Gue sudah jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa tenang?
0: Oh iya, tenang. Gue jelas minggu.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 09:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
0: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu.

Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, "Apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya?" "Ya, kami melihat dan mendengarnya," jawab para pendosa. "Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah?" Lanjut setan dan hawa nafsu. "Iya," jawab para pendosa kembali. "Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan?" Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. "Ya, ada," jawab para pendosa lagi. "Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami?" seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. "Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan?" tanya setan lagi. "Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan?" tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan." Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya. Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait adab Islami, yaitu adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, sebagai seorang muslim tentunya memiliki kewajiban untuk beradab dan bersikap santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak lain karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan semua kaum muslimin, laki-laki dan wanita, untuk bersikap santun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah ditegaskan dengan firman-firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dikum ba'd. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Dan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bersih. Jika kalian tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alasan yang kedua adalah sungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kaum mukminin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Muhammad ayat yang ke-33, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Pendengar yang budiman, bahkan ada ancaman yang keras kepada mereka yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Kita diwajibkan untuk menerima apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarangnya bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan di antara bukti terbesar dari pengakuan mencintai Allah adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu pendengar, seorang yang sangat wajib kita taati tentu adalah orang yang sangat layak pula untuk kita hormati dengan penghormatan yang terbaik. Kemudian pendengar, alasan yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai pemimpin dan hakim. Hal ini terlihat dalam banyak ayat seperti dalam surat An-Nisa ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah." Yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-49, yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan dengan tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan keimanan seorang hingga ia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65 yang artinya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelaslah bagi kita bahwa bersikap santun terhadap pemimpin dan hakim itu adalah suatu kewajiban, bahkan akal dan logika sehat akan mengatakan hal yang sama. Pendengar yang budiman, kemudian alasan yang keempat adalah Allah Ta'ala mewajibkan kaum muslimin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini pun ditegaskan pula melalui sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sabda beliau, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang dari kalian tidak beriman hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga orang yang wajib untuk dicintai tentulah wajib pula mendapatkan sikap santun. Dan alasan yang kelima adalah bahwa Rasulullah SAW diberi pemberian khusus berupa keindahan fisik dan akhlak. Orang yang keadaannya seperti itu tentulah harus mendapatkan sikap sopan dan santun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebagian alasan kenapa kita harus bersikap santun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping alasan-alasan lain, pertanyaannya, bagaimana etika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Etika terhadap beliau seperti apa? Inilah yang harus diketahui seluruh kaum muslimin. Di antara etika atau adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya dan meniti jalannya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mewujudkan hal tersebut tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengikuti jejaknya, sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi perintah dan larangan beliau. Adab yang selanjutnya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormat kepadanya, dan pengagungan kepadanya harus didahulukan daripada cinta kepada orang lain, hormat kepada yang lain, dan pengagungan kepada yang lain, siapapun orangnya. Hal ini adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku merana di tangannya, salah seorang dari kalian tidak beriman hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia." Sehingga dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi kecintaan terhadap anak, ayah, dan lainnya akan melahirkan ketaatan yang tidak akan terpengaruh sama sekali oleh anak, ayah, atau orang-orang yang terdekat lainnya. Kemudian, adab yang selanjutnya adalah mencintai siapa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi siapa saja yang dimusuhi beliau, ridho dengan apa saja yang diridhoinya, dan marah kepada apa yang beliau marah terhadapnya. Demikianlah di antara konsekuensi dari pengakuan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin orang yang mencintai beliau akan mencintai pula apa yang beliau benci, atau loyal terhadap musuh-musuh beliau serta hal-hal lainnya yang bertentangan. Kemudian adab yang keempat adalah mengagungkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormatinya ketika nama disebutkan, mengucapkan salawat dan salam untuknya, dan menghormati seluruh kelebihannya. Selanjutnya, adab yang kelima adalah membenarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan dunia dan masalah-masalah gaib di kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Pendengar, adab yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenangkan syariatnya, menyampaikan dakwahnya, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Adab yang ketujuh adalah merendahkan suara di kuburannya dan di masjidnya bagi orang yang mendapatkan kehormatan bisa menziarahi kuburannya. Dan adab yang kedelapan adalah mencintai orang-orang salih, loyal kepada mereka karena Rasulullah SAW mencintai mereka, marah kepada orang-orang fasik dan musuh mereka karena kemarahan beliau terhadap mereka. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah di antara adab-adab terhadap Rasulullah SAW. Setiap muslim harus berusaha keras melaksanakan adab-adab tersebut dengan sempurna dan menjaganya dengan sempurna pula, karena kesempurnaan dirinya sangat terkait dengan pelaksanaan etika tersebut dan kebahagiaannya sangat tergantung kepadanya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia memberi bimbingan kepada kita sehingga kita dapat beretika terhadap Rasulullah SAW, menjadikan kita sebagai pengikut-pengikutnya, pembela-pembelanya, dan semoga kita diberi karunia berupa ketaatan kepadanya serta mendapatkan syafaatnya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Pandawa Radio.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: turun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
3: Pandawa Radio.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.